0: aja bono nyoba bocah sih
1: ase serikai
0: eh
1: amangana yo kena naji pasak
0: bono kita bagu biar nanti itu biru nala mana jete mau tuh mau tekanan ruwenda konyor tak kini bayar nana nana bocah sabar di barang mata ji ani kau bu ya kan
1: eh
0: bono gaji
1: eh
0: itu suke pada kau
1: eh
0: itu biru biar
1: eh
0: Eh, hey. Hey, manisio ba alino nyugwete ndugu yangu.
1: Hey,
0: aye,
1: ya ye. Yeah.

0: Yes.
1: Ya koro gura amkasa kuri sauti mugrana na mona kiri kwangu kwa ajili tiki sana mchezaji kuhuri ani yano yake rasta.
0: Yake rasta.
1: Oh.
0: Biore.
1: Biyande wa mto kwa tega mugo nende.
0: Yeah.
1: Mtikana na rasta wako tera sini ya sa no mto mugo kumi.
0: Yeah.
1: Lima na puna hanga chete rodi ya mji achiye.
0: Yeah.
1: Kuru arodi ni ya sa ya kijana sini yende kwa no yungu rokari rumara.
0: Eh.
1: Oh no, jangan hari rumah dia, negara dia ngan tu bersihlah.
0: Eh.
1: Rumahnya kerana kita korang kita tu mungkin ada cuma masaj.
0: Eh.
1: Itu orang semua kau yang orang itu mungkin kau dia itu korang kita saya mungkin orang terima kerja terus kita.
0: Ibu bapa nak cipta siapa naik ciro?
1: Bapa nak cipta siapa? Kalau mungkin pun nama mereka itu hari rumah naik orang korang hari rumah naik.
0: Bapa nak cipta naik cipta siapa?
1: Hari ni minta dia mampu kopi ambung cuci.
0: Okay, gombia. Egesa, okay. Ya charo kire, kerongi ndetu konyore kirengeli kia oiga. James Matoke, ogo teba, omwaka utagete bobe. Bono, yunero tutagete kumanya tu. Exact ringana ki, ogendetase ensemo yao. Aya, inche, inabo, nabangetu omwako yo, nkagura aga kebe kogo save. Okay. Tuzi batera agulito omwake bolibu ogo save, akabesa kari uko nakubeka. Bono, umwako koera eto okebono na asevili kende bwone bintu vya kongiripa bwono nka anga mpaka akaliese kwenye na arutire ndo jenga bwono na ndongo jindo kwa karusia samu kemoni bintu vya kongiri aye omwake bolipu kwa sevu chipese tigango tebi aye chospati umintu onye kubwata kakebe kariko kwa sevu isi awe omwake bolioro osiri woko rutebe saime toko netukuma na ndongo zinire nga kwa arutire mari ayo kombi bwana yote itakuwa go bachoro makabori na indo rusia kabisa kadi kwa saving abi akongire pa na ndo gwate bete kwa ko save up to the end of the year bwana amatemwa kwa re bwana satani atakira ko kalenda na matemu manya bwana gakebe ka ko save kwa nyaga atakira ko twara kabisa bwana sipi ikiroro tingango jori kwa to makabe na indo tiko rusia kabisa kwa nyaga save not very nice not very nice egesa
1: kokoti
0: karibu
1: Wana ninyayo maria, tawa wana kwa lintu kwenye chaka kwa mwenye sana njia sensei mwenye kiwa sensei mwenye ane Na wate kuweka wate kukukora hivi ya sara ngole rumusu wate sele kia nkona mtu mera kutuku
0: Echie biasara?
1: Halo? Halo?
0: Echie biasara?
1: Halo, na mtu mera kutuku Halo?
0: Ninko iwete nyayo, nyayo ninko iwete Okay, nyayo niko tokora ngesimi ya wosene tuwa kitali engi ya keronta geteko nyore kerengeli kia oiga okay, egesa egesa
2: alegesa nekimo kogot
0: biya tole magireti
2: wara nama kati mbiyare
0: mbiyare kabisa
2: Mbiyande? Awa, ete jikonga to sago tiga.
0: Magi nkwa wate moroveli ondo 2026 wechi pese.
2: Ito, ikoroveli no muswati onde?
0: Yee.
2: Tanda toka goro mokte wolio, mwane nirendo pese ubaka kakitenda.
0: Ehe.
2: Wa? Kasebu toka sebu, ama kenyoyo. Obele hili kongu nana kubeka.
0: Ayomo tienyoyo tora abeka?
2: Ah, ini kalau naik tu tak kambul, mama kalian bu, kami ada cipta sesuatu yang aku. Aku tak kangen aku melakukan apa orang ini bersih dari. Anak aku kena mengundur dari sini ni. Aku cipta ni. Aku kena nak buat cipta buat. Aku siapa orang siapa yang dah.
0: Oh, beh.
2: Jangan aku korang ligol ligol, aku cipta kau ni cipta.
0: Iko bana ya, mungkin itu rasa biasa pun nama ada paneti. Sasa mama karembo unataka aje sasa tutakusaidia aje magi yomindo
2: Mama mungu anisumulia njia
0: Mungu atakufungulia njia mama karembo Miyama na magiretu Kumbe magiretu lao tumetua jina yako Wewe unaitwa mama karembo Ehe Bona biakongire mama Ata kama ni mama karembo biakongire Okay. Egesa.
1: Wakote.
0: Karibu.
1: Wakire buya.
0: Wakire buya.
1: Kulire diyo.
0: Mm-hmm.
1: Ah, nukamu kama gaya nje.
0: Ehe. By the way, no rote. Ora motia bantonga na kyo monda ko besori besa mundo ko sena kyo monda bo tuarari deni ryo mundo tago akana kumbe. Bono ya ikeira se na yora chakora kumbe is post. Na bogo sabo monda besa ngano chomo irane likwa nyoranga wasi nyiruko irane pi tali wancha ko monto. Egesa. Inga bono nanyen karike karioga chete bono ke biasara nga bona kana ege saving bono ye kira se bake saving ye dio tali konyara ko kata number 1 number 2 kwa ira nedera ko ye iria ege sa alege sa okay goda na tuli ndetonyo rekerengeli kyao ase omoro bure deka iberega tibetinsa is

0: Halo Gesa.
1: Yo.
0: Hey.
1: Ya ide.
0: Ayo ya kan bisa.
1: Nak buat apa ya?
0: Nak kita kira sih oke ga?
1: Nak jual udik biar.
0: Hey.
1: Apa dia ni? Yang aku korok tu.
0: Asal di sana.
1: Itu dia yang orang lepas.
0: Abu.

0: Alright, ngari mwanchi mwotgali nigo ya teretwe na David Amunga tebanga going back to Africa sinchila bini kima mwanchi mwotikora kibina ya regwetera na onyo lenga alchinse chirichia maiko bado he was feeling something about home, how sweet home it is ngari ule nka wakonyo langa ebi ntombi yabira kini obu yabulibuwa kobamo na kobango mwanchi mwotgali na kio egi ntaga nitie mono na kio ono yika mwagira tebanga I'm going back to my country, I'm going back to Kenya. Takaro yoko kwa nga nere Michael. Michael Biore.
1: Wakira biyo mwari.
0: Wakira.
1: Kuku Michael wanda musondi. Uruwensemu ya nyamarame. Lakini hindi naibasa.
0: Ya mano. Ayo kuru kwa nga nere. Tanduwa liga tamalieta ge yogo kumia. Tanduwa liga TikTok ya niba tamalieta yogo kumia matakara liyone. Kote utame nga. Iga yogo osa ya TikTok yogo uwe kumelia. Munda kuliki liyata kete liyogo kumia liko osa. Litando isa kwa somo kuchipira na buo wanyo warenga wantuba nganye tekale. Anyway, anuromo mkwa nukurukunga aki. Rukunga nere kesare. Kesare mbiyore.
2: Mbiyande.
0: Karibu sana.
2: Kuyaku. Asante. Akuruku kesare Joyce. Kururiade. Jinsi ya mwanechi ya mungu unga usi. Nchemba takiraba igawa mirubata tema ambingi ya. Wakwani ya wana wane. Andonsi ya sumatikirira tena wata kiri mambingi ya. Mwako wanepita nyarenshi. Tuka jinsi ya mwanechi ya mungu unga. Mwako vyaru utuka nyachenge buwasi. Mwako utuka kiragi. Awa ntuwa kiragi wansi na wakwani li mambingi ya na nyachenge. Namubonga so bonge osanyone kurukwa Henry ogotoka damam nera maigaya ga sarando syanye anya tegerera abana ba minto mwana chuti na harun kwans na batakere mambia ngia na ba kwans mura egesa masaviki na ino na ba kwani ri mambia ngia ndo sya somore na ba minto bosi bare TikTok
0: Ainu emambi yang dia boleh, boleh aman. Memang asal desan, dan rumah guna kerukangan air lamek, lamek yang biar.
1: Bayar rumah raya.
0: Yes.
1: Yang ni lagi di nanti aku, wakil mungkin mana tu kira singa kau ni jiga. Asal mai tangkur aku, encinya lamek ni angkau ka. Kali lagi dia aku ni mama dan malis, mana dah ni kali nazar tak kau balik, kincir macam emisi. Baga nilie maambia ngia. Muna watuwa nilisisa wansi na baga nilie maambia ngia wansi.
0: Bia mana asante sana. Mungu wa nara ukurukunga upcoming, I don't know upcoming what. Na kiyoko lukwa ya tata karibu sana. Tuna mwatikali ya unigatiru wakantu sangamu na nchi Joseph Miruka kwa ontebing aki good morning my brother munguru kwa nchira maigana achira se my grandmother kuru kwa kramensia na bantu waituga lipapu morenda bonsi batu wale mambingia kuna ribos kapuko nyaribu kuru Minneapolis Minnesota USA ontebing ya singi kuchasumunga na mocheche kirubo opande na bukiku kwa nere Helen Nyanganyi Mama Tomatoes, Meka Mwishkribu Mwocha, Balosi Wapanya, Hilary Musioma Martin Masina John Onami, na Vantubansi wa Matangiga Alsitu. Chinsa na kumaina, kula chinsa mchemiru kechiro, ontevinga professor, ngotegarretemo na mbakache, Simba ya Kenye, kora ya Bubasi, onyoni onyoni, na mashabiki onsi ipia gesa negesa, baso imegesa, jemurubilio gesa negesa professor. Utiarwa nitu sangamo na inche, ase mambiga ya abono. Nyina bukone karachi ujumbo, katilasu mutandao Facebook, wale se fanpage gesa FM, Bigo nabukumira kuba ko kugendera gusanga mu nanyice wetrase okondikira ujumbe mutandano yo WhatsApp namba ya studio 0724256504 wego manchi motori ugendera kwa namu nanyice wetrase mutandao TikTok gese FM na Professor Basia Story Live asema mbi ya bono Dr. Jose Chameleone ngere kote bashida za dunia.